0: Tunga suku cita ima sindak cau di sindak cau nanda tanah. Tapi untuk yang semakai nombor mimat, tapi kula nuga suami ngani tanto unika. Sima waktu kura si bisi nalar tengah tang induring miu toyok misiao kupa piwatuk makai takwa di tengah semana ngi misiao piwatuk tanet kama jamini unika kau yang katang nyaman wajar nasi kedalam mi kami tunga suk tiga siungai induring miu
1: aja pangnuk jawa nalak pong kucing natal dekaja kami wanai jawa natal dekaja kami
2: Wang namu ngayak uruk tasi yung mik taya waktu taban inyo yuwini wunga upeng ngaksakun tupi kang narik tildugo taman na apun manguk tangu yurik suni ila takkizik sugo taman na tasik taan na itik siyok nildik suwebing imi aksigun naksin naksuni taiman na inyo yuwini usakpunga sabwa maan na urik tukli Ajing itu aruan ini ubi binga nama sikit waktu itu kekayu aru waktu nejo aksi aru waktu nejo time naicho yang tanah ini ubi binga nama kejanga kekayu aru waktu ne ijanga gunto agak dari ane tiking itu waktu ku awal wajah waktu ne mana sabba udume time naicho sakpok tamau nga Asyiklah sibung neng mata zaman nunatinnya laksuting awi aku tersang nak lebayan uang ada suku sebenarnya aku lungguh semua itu si makhluk keluar laksuwa asyiklah awi aku tersang makin zaman abad jami uki oksi opang negami zaman tersegulung me takura oksi mawakka iklisi oksi mayu aluin uyak Kaning aku gusak tuk si madune, iman kisuh tak bisa yang itu. Sunawa ni yang mengikjokak asuk sutik cai mana takwa ikjok si mayu. Taban ik sana bagi si madugi sila takun ni yang mengkang madi ok si madugi apici asuk sutik cai mana ipaktuin sukuing itaka. Saya macam yang kata orang si magelang nak punga, asyik.

tai mana yang si mawong asyik lang di tempat upeng nak sanggur tidur tak kuat outdoor tidur kini ngat tidur tahu ngah kadun aja orang megatca nunak kura suka ilan nunak kura suka tengah megatca lah si megatca nikik samik nuk kengala suting ingik megatca dahun tengah negara Kemisik matak tila aksuna cuk Taiman na isikku sekalang matak Suri ikluri gila lau katik Kemisik matak tuk pagi aksukin Taiman na ipalang matak Asuri lang Taiman na Nukkangala aksukin Ingik kagamin Nukkangamin Kemisik sukutin isukin Ikluri nasurak sutin. Ikluri nasurak sutin. Takwang makuk. Inu suktuk sunawa. Kimming ni makuk ni ila atau sang atau si urunikku. Makuk kami makuk ni kimming yak sutik pisu sing matik. Madila uksi magaki. Madila uksi taman nakikilinga. Sunaw buku kuk naglukiangan na. Kikilinga taman na. Kikilikatsi aksuni. Apumbit puktumayung naksaklaw luli. Nalimuk karo aksuni. Tamaw na. Paamaksu nga. Kapirasuna aku asuila kapirasuna kapirama taman nalu kayuk tanggal aksuna kanga asuila uyak suwi takku aginyo tan nadi cukku upakaga kimik yaksuti ni aku aurakku yijuni Tampung ngaw si Tuniko, tang maaksak tunun, takung wakimeng nun. Iman na dukturik, kinasuk tuming, kaw si laong iti akso nga. Taiman na tang maakwakatiya sa laok si mawagun. Tamani suk tuming, nagadlo siguro, taiman sa laok si mawagun. Kukikiyak tao na kung iso nito kayangan na nanito atuin na tao yung tayo man na nasugin ako si Mayaka. Asuin lang tao nga nang may gata. Tao nga ka nang may gata. Tao na takiukulak suta. Tao nga katulad siya aktubog ko. Tawung aksuta asui lang magguining kimuksining takura oksi mawugun pangyak tuktatining asui lang di tempa rapukatigo nukaksuta nukang migaming kaitlukik Tasio katak sutik, tigo tidutik, tunawa. Takura oksi mangitaanok pun, takuri sakta pun. Tasimalu angnam, akakasuk suninga, takuri sakaanok sukuro. Asuri lang di tempa, tasio katak kami, taana nukaka, Amak tanga ana-anama amuya udune amuya wami tasima uwanne akakkayu amak suneu sunau batab

Hallo Lackert, und Leute, wir können uns wirklich mal kollang mit Otten mit die Lutter. Tamane kaloni si bisi uke terminala kau digiti lusi. Ulumi pingatsi ulang mati lugo August 26. Uang aku kapti ujung alisnya na biar pikir mici mici kajok digiti lugo. Ila tamane kaloni sakin nirok tu api kajah nasi beli tu inap tu. Aki buta kun nap tu gu apa dia lalu nasi gu maga kau meja ilang alusi ku si ku alu muke tiket atau lekita lekai nak kau meja sunap sakin dimun. Aputi ya kay na kaw Manila kaya na tiyalang mayok tamani sila pibot ya kalun ni ilak man suli imo sunyong ni tapan inutito kay nang nilamin kilo tatunga suk tiya kasi temik piyartin mita ko nuni pagayas mayo na nung matikirate uli law may mata nuni pagayas matilawit kanwi law mga tatu sakbigin niya katigot ulang uyong. Tetapi ni kangen senang mereka kuah, tama seminga. Nilai aku tekan apa kalau angkat tetamu kuah 180 ATV guna kat tahu.

0: tuni New Brunswick mukuta ko amisunu nuna lino atok tau pamata Ontario me tana sibulotinga Doug Ford ohalaumat tai mak Ontario me ikumakotini watau watu meligan hamitu nare han neratunigin tai malu ata na meligan me sibulotinga ni Donald Trump me namachangit tulariujo ohare kanela to hold ha tai mago $13.7 billion raktu tako atoktau simani khamneatuit tako niwattau hattaktu golot mieligam ni ngaktuit tamba tako nunaktu ami pivaleju
1: tako nunaktu ami pivaleju sake nami si kawisa aluttu pivaleju lakitillu Ilak tu saya kini lawang ini tini bagut dan ingat tu jas lemala tu saya kena bilabon.

titanga imeak parung meyok. Imea titau yok. Kilaut itapak simayok kisutuin nakloni aktuk tarlugu tusaksaw tillugu tusaksaw kutak su yangningata nipinga imea titau vok. Imea tok iglu ilurakangi tillugu tusaksaw ruak naktok nipimut Akio Rachluni Imea Pok Kilauti Isinga Sukanga Tearoni Anaurugu Nipekoktu Tearpat Imea Meyok Imea Rug Kalduna Yigak Imertosok Angayarin Naktok Imea Rubok Imea Jut Nilliatitosu Kukitapak Agiagait, anauksagay lunit ilokangninga, kangatang na kangninga, imea judawok. Ingmea yok, kisutuinak immersimaruni, immersikpalia jakkuni, ingmea vok. Imea ngitok, kilautiup isinga, Sukangatiang itok anaulugu nipikatiang ipat imiang ilak. Igluru akiyong ikuni imiang imiyok. Imik parayok. Paraugak ingutawyok imiluak simaguni imik palavok. Imik ti inuk imiarungmit imigayuktok kangatuinak imigumarik. Tang ng minut imertiubok. Imit tiaktok. Imang mit, imiarong milunit, imersuni. Kanuguru yaring itok, imit tiakpok. Imit tiavak. Imek kakiaktok, tagayogo yung itok, imit tiavavok. Imit tiariktok. Pap kanganitok immaktinit pekaruyailu imitiarikput. Imertitaoyok imiarungmit pekaktumit inuk imerkatigiyaoyok imertitaovok. Inuglu imeruktok imermit pititaoguni imertitaongmeyok. Imitigayuktok inuk sanayak sakaruaminik sanayautit. Tigayuktok imit tigayukpok. Imit tiyok. Sananeak tagarua minit, ase minit sanayautit tiyok imit tivok. Imit tiyok. Ikarub suvanginit imaanitit tisuyaktok. Akilit tiyakit lugit aruriagaksa minit imit tivok. Naruaksaru Kilarugaup tukturlunit ivarungit aungirseangullutik imaaniititauyuk immittiangungmiyuk. Imiktiriyuk igluvigarmit nunarjamillunit soraktiriyuk imiktirivuk. Imiktuk igluvigar nunarjaglunit sorakpa imikpuk. Immittuk. Akeit isigailunit imani suyarotik uvininga kasuyuaroku yikpat immikpok. Imertok inuk imermit ikaktok imerpok. Inuk imerungmit ikaktok imermiyok. Ingmertok nunamot ungasik tugaruamot tamaraungilluni tikiutiyok. Ingmerpok. Imituinnak. Imek ilakangitok kisutuinnarmit imituinnauvok. Imertaut. Nunakkurut nunaringnut imertautauvok. Imertauyok. Inuup sanayaksanit asiminut sanayautikkuniuk sanakkuyauyok kisutuinnarmit imitauvok. Ukausi tukingit, kaupat ajikingit anginit.

0: Druck dafür in Schirmung.
1: Ila. Apik ko tig sa karawang na aksyo nga.
0: Ila, pingo katoy na rong ikarong at tukusyo matitaw tiyaso ta. Inyo katitinig. Pingo katoy na lutang tururo ko rong matapang. Kaya na kuya man ni bumalikyo. Tukusyo matitaw bagay ako sa katulo. Kaya man na pijakla ka din.
2: Kisitwin nang mot unika roman nerovit e kaitit tika kane roman nerovit lune o kara yun nak to date 1-888-896-3135 amaro 9796101 nepili o nayak putit o kara utivit naso ta nepili o rovio ko o kara vio yun nayak lutil Peter Awa dan na igluring mit pivalia yurigi yigi yau yok Pivalia yurganer mingmat, tungasuk titiarlavo. Koyanami pita, July 8 mutilugo, pivalia yurgilor semagavit. Pivalia yurgilor narsiyoenung megavit, tekanganit, nunaringit, canoilu katak semangata. To sarvigin a sotlade revagin, tungasuke.
3: Eh, akshu. Eh, mana. Mana reba saya cuma di sana mata yang mengat, saya cuma di udara kucingan ini. Pibul dia yang kuri kau kalau waktu pibul dia kena yang kalau waktu kau teman, pibul dia yang kuri kaya kena waktu kau teman. Awal yang teman anu agak tidak waktu ni, anu agak tidak kita kau yang tidak waktu ni. Mana sih tiap aku tertuan nyuruh ke dijun cai mai dengan rahmat. Umiak tukat tak tu semua yang mana umiak tukat tak tu. Tahu benda tu kecikar tu ilang aku turun dari sunak sila umat cai mengaduk dia kita kau yang nak sulit. Cai menaik dengan yur umian. Anu kaya yang muru. Pikir yang nak kau jadi lau kalau sini. Tidak ada tak suruh. Tapi mana aku tidak tahu mana tak kuat. Suri kuat. Kuat orang suri kumi agar orang mata. Tak kurang lagi saya tak kuat suri tak kuat. Tahu orang itu kuat semua itu. Kumi ya kata suruh. Tapi mana yang aku juga tidak mata. Mula orang sebagai orang pusing terang dah tahu itu ni. Saya no ada terlalu kerjakannya. Suri orang di muka ni juga orang terkait ku. Anu kerja kerja tu orang korang muda. Saya menaik dengan orang terang memang siapa yang juga kerja ni punya orang di mana orang orang ini di makur ini teman kami juga bukti. Ya tahu, hanya mukia tahu, usaha kita nak tuar orang sini. Saya melayan orang sini. Kukuia kerja kusuri kita menjawab dia tu nak sini. Kukuia siapa kangen? Kukuia si nak si juri juga pengejaran masih juri. Anu asal orang sini kita yang mana perawat? Man anu asal kulit serta kulukai. Tun nak aktif memang tuan itu tuan itu kerja kerja yang mana orang itu. Nono mana, zaman kita tuan itu ada orang itu. Tapi mana yang sedang mat. Tak sekat sekat tuan kerja, tak sekat sekat kerja itu tuan itu ada mana yang ada ni. Tak cara berjaga kerja itu tuan nak kau masih berkerja tuan. Sasa kat tak pedia tu nong dia kami kan.

Amerikwa nerewi katwe kemoke jerewe khagoktai. Tamane September ngurika uke kira ngat. Tau nganau ya mutsiane temong ngawang mata. Pisa kadoa katang ikuni kibuli teko pigi aktau sari juara wami. Temong katarua jai usang ngayet. Eko inul tara kutigi doktabut. Si wudang sama kuninga uma yunik sama uang auto yunik pria pakui dah semangat hidup dah ada katanya yang sini tuk tunik tuhan tahun yang sudah saya main dengan ada kata tuk tuk terasa waktu terang sama hari cuma kita sudah yunai di rumah sama nampu dia yunak Jakarta orang yang melakukannya, oh maju makua, pihak suara itu kalau kita hati, tapi mungkin mana mesti kita tahu macam mana. Amma umur tu mana dikira orang maju, kuapakundu, ni orang yang sokut, ni pasti kundu, ni orang yang sokut, tapi menang muda, umur tu asalnya. Yoga yang tersebut adalah seni amal bahasa yang tinggi tuhan mengalami. Tama kuning angin utara ini nyerkot ini mertau ini cukup tau ini kyu. Karena tujuh guru yang ini kyu. Yoga yang tau na yoga yang tersebut ini. Jadi tujuh yang ini juga ini kyu. Yoga sudah termagari orang tersebut ini. Turi saya mertau di tengah mengikuti tuhan mengalami. Saya menaikkan serapu. Ia uksual kerana saya mak tiki daun kijun, tiki begune uksual kerana yang mewah itu siap. Ia emak tahun yang mewah itu uksual tiada siap kuat. Saya mana kerja tiat, sama kerja tiat, sama kurang akhirating. Akhirat terus waktu siap curi curi sama kuning. Pakai awak juga. Aksi, dah mana tu sihkan itu awak tunggu nahu. Sihkan itu sok tu awak tunggu temani. Sihkan ni nak cakap apa bakal awak juga. Sihkan itu pagum nak suri temau. Amat apa ni sihkan aku bawa waktu. Tanggulah serumus kami. Kau suci kuda pokok misalnya nak tuar si kuda mana, temau ngang tiang macuni, temau waktu ngang tiang macuni si kuni, si kuni tunggu tau rasul. Aibar itu cuma nunam kita ni udah terlepas tu, ugrin ugrin kau, ugrinnya ada kau tu, ugrin tu aibar ni, aibar ni mereka udah terlepas tu, nampak orang ni. Iko kan itu sok tua orang kata mana ni macam ni. Ni ekstran nak ibang mengerti usik utok kat. Tama orang tua orang muda. Jadi menolak sangat dah. Amak ada siut. Tiga kata ni orang kalau waktu dia mun tak sih kata tunggu. Tiga tengah siut kata orang muda. Teman netok teman tu siapa maya kalau teman nak teman ni ni teman nak terpelajar ni nak jadi ni tak sekat terpelajar ni nak ni si kini ni jaga si terpelajar muda sama koi lepas kerja kita kalau undung asuh asuh ni utai maya ni nak tapi boleh Kurang itu yang itu orang ramai kokoh sekali. Ia bimbang dia mana yang kecian, ada tak pandai yang kemana? Ucap si Maya Arwilok tebut. Ucap si Arwilok tebut. Tiup kini ada tak pandai orang muda. Amma, apa kata cakrawala? Kini kata cakrawala? Tengok umur tua tak tua.

0: Hai mana ni celutat di singgah lau kenya siri bunga ingi yok di singgah lau kenya siri bunga Hak Big Jam 2026 ngulau yut damani kup dua mi ingi yu langa yuit celutat langa yuit kup dua ban amalo unika kalapi siyu santi duma ingi diri yap tuni kup dua ban mit dat tuminga ingi langa yak mini Kanu sana kanu kena sana jadi ni orang ngasih mamangat unikah di logo daga ni jalur dasilu di tusak sausim meyu
1: unikah agen lagi meja cuma ingilong ini kan ni emoti layo balok di day cuma ni nalti layo balok tuin igalingan ini suku sejuta Minyak di tahu kelabu lawat dek, jika dia lungan nuasik, akilak tahu wat sudah miluk cuka kami, aku ya kasan nilu. Nuing itu bini utang men, ningai ya hatta loksi mengerti. Inge kau sila loksi mengatakan, kata kata

0: Moment.
1: Hei, unikka duaktumi tusa siribut. Tannau na Luisa kulula unikka dilugu. Umayu rio inui piusi tuhangani umayu rio tunit. Aknalia rio usut ammalo. Angusia rio usut suli aitu siamini. Ila umayok tamini aitu iria kasungong mata aknakuti minut sanayi minulunid. Ini piusi tohangan ni unika di logo tusak sa usumiyo.
2: Tetsa mani umayok tamini aknakuti minut.

ilake mat saik sakut sarayan hatela tikenila kamunitto amitap ko nuna butunga bikut timi katimai ni katimang matela pingasuni oblunin ipaksa pia lak nila takot sa na tiwila katimajdalok tut ipaksa monet saik sakut

0: لا مرة وتاخد ناس تعالى عملنا في بلونغ ومن تكلم عندي كتب من ناخ من لا ناختي كتب من البلونغ لا سوا خينا كوني كاوان تني كوني كتير لا ما هي باك بلجونة تنا ما تشتكوا وتع بعد تعالى تبص وصلي عندي من بلونغ ومن وتاخد ناس تعالى ما وتاخد عيون لا Kadiga kalin naku. Tulo ka tulo ani kamu. Aula ala kamu igla sumya tuli la tata tu cet awa kata ku nukai nengi. Nadi nha kalu angwa kenga kau cema tu makanda kalu kata mulai kumun unat cema mata napa mnya cela kama. Pingwa ayung itu juga ayung itu kalau orang ayung itu orang mana bau dah suka lagi ni kita punya ke mana lah ni kerana kita ingat siapa lah nak unik kata kau nalaring mika
1: nak kini lalu makai lo ke hulak ko eh.
0: Itu mi ani makai kata ke hulak tu ngogelok. Dai mo tau. Ukut tau lo dah mane hina he raya ta alila. Nak dia ke kala mata. Tak pani tu wang mi hok tu mi tok ta hek ko alang mat. Ina lo aul ni go hek ko ti wang ma. Hekau magu hekau tim magu kaki lauk tu ni at kata lek mat toko ni lek kau mengu orang ni gua lek magu orang ni magu tu dek tu nang mat dek nak nak cina ukur dah habis ni umiak tu lek mat tok tu lek mengu ukur dah ubah gua nak cina. Dia kau nak ngataan tahu nggak? Ngataan waktu ni nak cina. Iki lawa yang kaya kayu kayu hidup ni orang ni kau tahu nggak sama kaya yang tak berluat nama. Uku tahu kau di mana kayu tua bang aku. Kayu tua bang aku. Okaga luak matik luak luak tu, ini mugi luak tu nacit na. Tak guna top kuyang utiku hangin luak utiku kuyang aku inak dilau luak menga utiku kuyak tu na aku. Dah malik utiku aku. Kehut sugegat baik menga kaya kaya iluan ni pengalak tepit luak tu iuan tu. Aku kau hikir
1: kan kaya kaya iluan kalau terlalu.
0: Kaya kaya iluan aku sebut itu belu iluan lewak. Iluan aku kaya kaya kecil lo kaya tapi cuma umum nikin aku temu negara telah perlu ukur tayar kita semula kaya kaya iluan dah menelur yang melasun. Unik kata kalau negaranya lah. Tekan ni kan eksen umi kau yang hangilak mat tikir alam itu tenggu melak majunga tikir alam itu lama mata yang mengat tikir alam itu hulinya lak mengjunga tiga orang itu ngulak, mereka tak kau biar nak terlalu tua lah.
1: Kan?
0: Nanti, kalau diluka, nanti 60 minit lagi lah aku, kalau orang pakai anak tena, ublok kau, kuyah kuyla.
1: Tak pernah ukiran juga lah.
0: Nau ukiran ngulak diluka tena, ukiran itu nanti ngulak lagi aku tak. Tegna kangex nungya khattalaatta taikka tagbunga hakikukka laana nanginuma tatamaunga nu halagama uyaaktaani pilere hoang illassunga kavamakkuni pilere lagama tagbonni ilinyaayung pilere khattaattagama ilinyaayung pilere lattaagama nuujutigilaartaa ilinyaayung neraartaulaarnagama taikkunanga inullariyulaartunni umiaartortuqataulaarlunga ilinyaayung Pilihan yang kau tahu tidak tahu lah, maka kamu makun pilihan lah kamu kau tuan tini okiuni kini nak tahu nak hiuma okiun kau tuan tini okiuna lagi pilihan lah kamu kini jadi lah kamu kau okiun tuan tini okai lagi pilihan lima lah kamu kau okiun tuan tini fengo pada okiun ni lah kamu tuan tini fengo pada okiun no tahu lah kamu tapi mak Ilin jauh, pilih kata apa? Kini 27 ni aku tu pilih gelar tu, ilin jauh.
1: Anak, kau nama umiak tu telah apa?
0: Tiada juga sebab pelak muda hebat lah, cikir ada kami. Tak pangat. Kini kerja lagi, anak terlebih kita kuah, awal lah muda tak biarkan. Umiak tak bunga cikir ada malam mata. Tikiraja kami ikut takat yang ini kami kengat senang malang mata takwa takpani takwa kau takku temak kuah kami tulang mata tikiraja kami lelak tikiraja kami ikut lelak tahu gelaran dek ikut ngatal tengok dan ikut aku benil ni lelak nak kau mata kau tunggu temani lelak man dan mak kengat senang menulang mata 1959 aku Tapi mana 1959 itu aku nggak kangen senang malah nak kau mata agun lah alat tu nggak. Tapi aku nggak kangen senang itu biar sama orang mikan orang iklu talang mata. Tapi itu biar itu aku nggak uyak tak ni filter ni kama nutolok ilain jawing makta ulah kama anak orang ni lah mau uyak tak ni. Tapi macam kira lah mau ilok sama kama.
1: Anak ini lupa kau tahu yo.
0: Kelihatan kalau nak hidup tak bunga nun ni alang mata, tukirah yang umiaku tak bunga, tukirah yang iklu lelak tu mak hidup iklu lelak nanti kena kaya kotak lelak tu ni lelak liam bagai mak hidup. Ilin ni awal tu dah nak jam mak ni, kelihatan mikro, kelihatan nunggu, kelihatan hatal tu tak bunga ni lelak mata. Mak tani gugur lelak hatal tu, mak tali hatal tu, mak tali lelak mereka ni. Hulak mereka, tapi nak hanya jauh ni lihat mungkin, tapi mak nuju tinggal kami jauh tak berkuah tak panik tu tak bunga nuna hang nelayan kami kalau mata tak bunyi ukiok kalau hendak sedikit aku yang mau lah kalau hendak tinggal aku mian lelak mata tapi mak teman hebat lah mata mungkin teman hebat tu ngoli
1: kita lihat tak bunyi lelak pak teman ngahabe.
0: Tama nga kau tolo kami yugut tekwalo ama yugut tagalukut tila tekwa hakilaka tama ni anik tekwa nudagakulukut tekpanang wilang e kito mga tap mikilaulo tekwa ilang e yugut Ali kehat nateng nak agam itu tak, kami hutulah sama ala kotia kulok tamani tamani tu kami hutulah sama juga ni.
1: Karena mahu nuk tiga umenik meyang nikul.
0: Ujar katanya ni pilerilah mata mamga koraluk. Ujar katanya ni pilerilah mata. Ujar katanya ni hanya jumnya mata tamang tu kita dah mahu ala ala kemang mata. näitin hunaudellukia kuinka näköjään me kuten tuo hunne näin

0: Nangangat puig aku uki oke ya ami tulak tu ya kalau siang ni tak setuju dia nak pergi herak kita gelak hewan kita ya kalau siang lu setuju uki orang lelak uki kang lelak dia nak kena luka sorry dia nak pergi herak kita gelak hewan juga ni aduan ini gelak hewan macam
1: uki ya
0: hewan mangan lu naik dia nak kalau siang Kaluk siapa yang nak kemejut? Tanah ikhmal lah kangisun dulu. Macam ni ngau kali orang ni, huna kaluang hilang. Mana nak kau orang dah kangisun dulu? Huna kangisya melak kemangat. Kanek sana menurut Allah kemakamatan. Kaluk siapa yang nak kemejut? Dah matan. Kalil lagi begi yang kan? Kalil lagi begi lah kemakamalah tiu. Tiap ni tiu yang nak tu keluar.
1: Kena
0: luka kau cia lupa. Kena luka kau cia ni lupa. Tetapi mana kanya suruh tak pangpau, tak mana tanya lupa. Mati dah lama zaman ni. Kena luka ni. Ilan nak kuli lupa sih. Mati dah demi hutuh mata. Umi amu tina lu. Ikah lu. Bila dah lupa tu.
1: Kena kuli. Ni waktu tamak sori.
0: Teka mak tali orang ada uyulok toya orang ada kangek seneng lu tikirah jamu lu mak tajat tu telok tu lehu kianok kalau nama ngahau imengin nama ila ipu itu lok tau tu tikangek seneng mu awlak titau hulok tu gali kanuk yapin nama tak kenlu gay umayo kalak mata lu bagia piti tau nilah kenung mata awal ini lok itu jamiat tak kalau Pijan gelak kemaja bukian ni, pulua oleh lekam mana ilolah tak kalau ngitok, pokok orang gelak tu, kian ni kangek senang mut, pokok ni niubek suka ubek tini ubang ali ubek tini niubek suka pokok orang ni kangek senang pita lah kemaja buat, tikira abang gelak kok buaya ni cai kani pokok orang tak kalau mut, amalu Iku malu oksong ini. Saya kena air satu hari pula kalau mata awal ini semak tala kehuna buat pilih yau tunas dulu. Pita lau kemaju.
1: Huna tiga orang dua huna kau luang itu dulu.
0: Huna kan kita malah tiga orang monun nafta. Agar nak tadi nuta maju tama kuai kalau yang hibul dulu tunas pelau kemaju. Nuna kau takkan itu. Hunak angilau mea tasliu tali nama tinju nak pelauk tu.
1: Hunak nunak kau view tu kau lauk pa? Inokak tu kau pa?
0: Inokang kita nelauk tu take kau lah. Bukan hari kau lauk tu kak. Tak bangau lah mata umi aku tak kuatku. Amau kau aku lori kita lori kia. Ilo lelak kita kau lah tu take kau Daniel lu. Mak tam makusih aku tak kena kahal lagi minta hamang sedikit tak aku ni ilang lelak lelak semoga luang mata ilang lelak aning ilang mata dah mak tak boleh tukar dalam ilang lelak lelak nak hadi dah ni umi aku dah kena senang mud buat kita kalau tapi gula kau temu Allah hendak mukia aku hikul kau mula tidur Jadi kini TV ni lawak maju kali.
1: Umiada
0: TV ni tabung abung mawang semikian nafsur, puyah tuker semikian nafsur temawang. Tama tu melayang nafsur tem maju ang tabung iklok aku bina kelawak maju kalau ang TV ni, kami tu lawak tu kali. Puyah kalau kaku, jadi kung umiada tena ukir saku. Kain mula tilu, kangen senang mesti kimat. Tuga puak sejauh bulan, tak bunga kali tak suki tak umi ada umi orang lah, minat kau tercakap tung bilah semua mata. Tapi ni atau yang nugi aku hendak hati, tikirah lah mud, nugi aku lelah mud, tikirah lah, nugi jauh halah mud. Tapi kau nugi jauh ni lah, semoga lah mud tak bangat, nutun. Tiada, akhirnya kita lakukan. Kanul lebih mengat, hun nem biji takan nama ngah awal ini lebih ni tak. Tapi kalau tak bangga awal lama tak biar mami hutul lama tak tak bunga nun lah hak terakhir tu. Umur yo hak tu mun kenal juga hak tu mun ya kalau hak tu ya kalau si orang nanti terakhir. Kamu nunggu tidak lock sama juga ni. Jangan lock terakhir lock sama juga ni. Kehi ani ikut maklum akalung ni suni. Hunakan ni macam lama. Mereka kang minat ni lu, huna kalau ni mac, jadi mereka kang itu lu, tidak kahyap pelawa mungkin tak, kangen senang meski diukur, Julai milu, Jun milu, nangi anak cemen lu, tidak kani esit terlalu tak kangen senang met, ada tak biar lu, ayo kita lu, fakat tak dapat suci, kaya lagi tak dapat suci, meski diukur kalau mian lah, pasti pula lah, kemudian mereka kang itu cemen lah, huna kang ni amat. Tahera na dan hikuyak na hagu lakhni kihani hikituku titak kana action aisak palaw khamiy aliyak a tawtungi uwanga makaya makaya luritak kana hitta hudu taikan kana sunam kidium du hitta pakshuta pivala khamiy gutu wayalang amma ilin ya kihani agla khalaata kaya sunam mutingi ho kayitung upenga ku agla pakshwi kaya sunam khaya yakut teman nak
2: ayau na
3: ya penik bik sebetik boleh miman tamna akagu tusak sogi ago maktok kan sena mi utolok sumayo tami misagala ila no kacang na puse penik bik sebetik boleh lang man koi na milak pugu tap koat saik sekok kayut tamani katik kayut silawanga Robert Kavito akagu taut sagi ago mas tusak sekun.